0: kala ari oholo warami alo boa noite. Alo boa noite. Labe.
1: Boa noite, mana.
0: Nsina.
1: Boa noite, mana.
0: Boa noite, nina uriana nsina mwata maprosheni.
1: Kama anuanya wa montau, sasuma kari ya ni mwata kwa shana wa ware kulikaitana.
0: Owa nushalawa ya montau, ihali so hilo wani yo.
1: Mazimia kimile lua kimtiki na shuti yo.
0: Bakani, bakani no. Ah, o lilo va, mwata shena virihenlea ya namara ruila.
1: Namara ruila mwa kwa viriha salama. Ya wote kinkurende yo kiku samaru.
0: Ayo. Wakatula va, shalawa ndara sheni, mwata choo yo.
1: Masih salah warna ke nono rizia, dengan saya itu tu kita nari ni muda, awak mai di kuma tu pulih ni kiarun pe.
0: Ah, epul ni langsung nak kiarun pe.
1: Agar kata, sentar awak nak mana kaya kedua kata.
0: Yang ni epul ni nak kiarun pe.
1: Nari kiarun ni warna.
0: Ampe la orang malam radu ni mu, wakatula.
1: Masih ni kan pelak orang malam radu ni mu wakatula ba. Kanu nari syuruh, sebenarnya bahi salam, bangunan aku nyatuan, nadi diluaka. Nana kawa to kon baba montau sapa to montau atil ke montau ausi ta montau kenne wa hai salam sapa tio ma mota ni mara we ni monta ma mota ni mariye ausi ta ma mota ni yawe monta ma mota ni mariye kenne wa hai salam baro la akhir ko rati ana sar lorenzo yo fi betan arduri we sa tino mario yo ni tio ami tu ausi ni mario nor francisco Aku mau nak kenal bahaya salam. Aku rau. Ia tidak ada barusan kenal saya. Kenal bahaya salam. Orang ikut mai bahaya salam. Amin. Saya risau kenal bahaya.

0: Aló, boa noite. Nárica, aqui com a Raela. Alô, boa noite. La pe?
1: Boa noite, mana.
0: Mana, vou colocar a rádio vagani. Diga, naneke.
1: Nárica, me runha.
0: Ngarra, ensina.
1: Venda com a Carlina, Carlos.
0: Rádio, vou colocar a vagani.
1: Queira?
0: Kaniwa nana. Nire hampela uishiwa tumu radio ni unadabulaka. No, no mbuku leke radio wabakani mnata keleke. Ni wana neke oratene. Alo buwanoiti. Alo buwanoiti.
2: Mane hali.
0: Kihile liwa kai hali usina?
2: Kihile liwa. Tena Alfred wana tukue pairo wana kushiheke.
0: Ah, enda rashenu wani yo?
2: Wani nende repula nsana, itari.
0: Mm. Masi, ya havi kana salama musi hawa yo?
2: Ya, hini vili na salama, hindi wale yote ba.
0: Mm. Ah, inamara ruila vamo, otashena vili henlea ya?
2: Inamara ruila, isha Allah kwa vili hena salama.
0: Mm.
2: Ikamparau mati mata apa buat Henle?
0: Ikamparau kape lah, kau ikamparau ya. Oh, kalau
2: ikamparau ngro buat Henla.
0: Kau hiu apa? Lelak ikamparau ni nak tuk ini, ikamparau lah.
2: Ayo.
0: So mai kiti.
2: Oh, mai roti telu ane matruvi, telu itu mati.
0: Ro nu nawa matruvi, ro troko troko.
2: Oro troko troko ane lelak lesima pahe.
0: Ii, matu no ane dia mesti tu dia mu. Masih ada malam ni nara runo lo.
2: Kena, mama kau amara shorta wang kalu hijau ye. Napa apa shorta u? Mama kasih macam. Naya kawan berbaris Antonio. Nana dan kena kawan berania, Bia, Letita. Mama kau dah nama shorta ni nana we. Nasi kunyit tak ada malu hotel saya. Kira kita kau mahal esok saya buka mereka mereka buat sisa, mana matonika, apa kata itu makanan ni bicara dengan nama orang nana ya, murah orang kakak lulus lulus lulus boleh cuit itu apa orang, di mana mereka bawa pergi?
0: Ayo, ya kalau rumah itu nono nih yang nak cukur la.
2: Alhamdulillah, kita pasal dia aku mula ni kata hilir nano.
0: Masih pagi, buat hari esok lalu lalu awal yang baru linya.
2: Ko shukuru na mbona na pia ya ba hiku ba kuna salamu mtakoni wa roko wane
0: asante.

0: Yo, no apa ni muka nama.
1: Demi ano?
0: Apa ni?
1: Anak mami na.
0: Baca muai bah, makalah marah.
1: Nyonya, wanita kamu aku mulai dani.